Kan kayak ngono kan. Tapi kan dia tuh. Kan kayak ngono dia tuh. Jangan berpikir. Jangan berpikir. Jangan berpikir.